wangi orang yang min wangi adian wangi orang yang wangi orang yang min wangi kata kemana ni pengen ni awak